0: Abvesere wa shikati shampepo radi Musambiki munontete teka teka senilo bzakwa shinkufura manungo pakutamangisa koro ndipo mbabulukira tengu la munda ni mafala ya makoro ndawe sinozi ndiri kuoneka pa zobwe palikululashe kuboma na mawatizi nkati manchigao shatete ni basa la moyo ulipa nyimbo basa la moyo ulipa nyimbo ni basa la mwendiro limbasheza na aimbi kuti tidziwe mbani omwendiro amba imba nyimbozo amba kala kuponi nchiani chomwendicho chadzanyo sanzo muntunzi kuti akhale muimbi nyimbo zomwendizo amba imba zimba tandauza shiani ndiye wanthu amba titani ku nyimbo zomwendizo amba imbazo nchiani chomwambapatira basa kuti nyimbo ziimbidwe ni mibvunzo yoyi na inango yomwe ndiyo timbathusa kubasa la moyo ulipa nyimbo na usanikali kuti nyimbo ni mauo ya bwino ni tango la kutu wanta matayalini napo munikashiro aluza moyo ndawezi nozi ndiri kusheza na Levish Shantari Leviksi ndiye ni nchasapangu patsakuro pashepa na Shisomu kaliki liki niamba na Levish Shantari Leviksi nilini po mwiyo udakamu imbi
1: Dojimini Gins
0: yeah
1: uponi kushaya kuno kuzobwe ndidamba kuimba studio na Isent studio ndidamba kuimba nyimbo kuyamba ndidaimba sobre wantu akamanyoza wantu amwene ambalima ashiribasa dzavuja mono sidade ntawa akamanyoza kula kuti amwewa amwewa amba ndo ulima shikumbi ntani ntawa ndidaona kuti pora bzoma kushiradzwa zvone bzabwino ndipo ndidakaimba nyimbo inango kuti kuveveri bwino kusidade nkuja na mpodi kunyoza wanthu akulima
0: alipo omwe ndiwo ambaona mulimi kuro kuno ambamona ninganya kubonera
1: every dad alipodi wanthu amwewa ambashira bzinthu ngati bzimwebzo ashimbanyoza kwenekwene every dad
0: ini pano nimbabva nyimbo zomwe nimbathusiwa mu radio Mosambiki zimbalewa ilipo nyimbo ibodzi mbati palibe nyumba ya bwino kuposa bokosi kuposa pantsipa ila dzabwera tani nyimbo yomwe ite paningaiti kuibva panyansi nyansi
1: aha nyimbo yomwe ile daimba puruke eva timbaona kuti nyimbo yomwe ile tidaimba puruke palibe nyumba yoposa bokosi puruke podi kuletani podi tani chepe imweni tani ni nyumba basi ipulisi tidaimba kuti padziko pano palibe nyumba posa bokosi aha entao pala ukale moyo utali dzizinyi kusamala mukuona ndo
0: nthawi zino zina nyimbo zingasi Levix
1: pano nyimbo zikuwana kanga ndi 15 nyimbo
0: 15 zense umbathungira pano pa dzobwe
1: zinango ndimbaimbira ku Malawi imweyi kuimbayi daimbira sidade.

kukazula kuti akumvetsera Radio Mosambiki emerikolo tsira muno mumzinda watete aterzi mwandiyoza taulo akuti akutimva kuchokera kwa awiri amumboma la Shangara mumzinda watete kubayiro matisa samotemba kumeneko ndiya chompanglo Cesare akuti aende ati naonso akumvetsera a Francisco Mario kunzunda kumeneko ndithu ndi mulokalitate ya Kasupe akuta kunotwa kupitirira ndi madalitso a mvula basi awa ndietu adalitsika ndi mvula kumeneko alemekezeka ndi mvula mvula ikutinthimuka kutidzimuka kumeneko mokhulupirika zosangalatsa kobasi zonyadiritsa zabwino zedi zinthu zikamakhala kuti zikuchitika mmachonchomo 29 minutes to 3 pafiro koloko ni mgwirizano pakati pa zigawo zatiti ndi niyasa nthawi chimene timamva kuti kutere kwa gwanji nanga kodi kuniyasa kuli zotani nanga kumadera ena apa dziko lapasi kulinji nanga ku Zambia uko pajatu anchina Humphrey Mwale yeto anchina Webster Mbewe amabweranso kuti fotokozera kuti ukuti uzakhala chonchomo nangaso ukuku ndi mmene ziririmo nanga nkutani tikutero ndithu pano virus ya Radio Mosambiki uyu ndi Kalisto Chibwinja kuti ulemu kumpando kuchokera kudomwe mboma la Ngoni.

Aone domvera ndatokoza kuti munalewa kuti mukombetsera ngwirizano wathu pakati pa sekao Saturday ndini yasa tatamangari modzi ma program osiyana siyana. Ngati pane pena pake mirogika ndipepese kuti pepane mutai sei kutete muna ndine FM mutetao kunchini Graciano kujere ndipo kuniasa pinto katawa ndi Tijo Selemane. Ngati pane pena pake pamene pakika ndipepese kuti pepane ine malomwe anzanga onse amene apanga kuti simene ziteke maripoti kumaso nkhani ndi maprogramu nditokoze ndipo ndikunyadini kwa basi. Tizakumaneso mprogramu yotsatira mgwirizano pakati pa zikao Saturday ndi niyasa imene ikufikeni lolemba likudzali ndapita.

Imbo ya buna vestri wangu yomwe Leonardo Dembo and Barura Express extraordinary. Imbo kumbuka na yopansang 1992-93 kari konkure nipa Imbo ya kemba mbuna bzina mabawa inepano Oja, eo tudu fui uprimeyo Aduh pedreno nenda yang bandi ni. Bukan pintero nenda yang bandi. Kujina nyimbo sa zambu ada nenda yang bandi ni. Ziri. Tutu nenda yang bandi ni.